0: 9 horas ni 10 minutes igikatinya guhuninga mihungu y'amahungu kugitonga ingrosa mwingiswa Radio Msumbiji ga mihungu y'amahungu kugitonga ya disigura muhunu koponi nya kuningi geze umu inyambani kiyo yinga tugura batunya gukari bari bangabana bana gutumisa magezi ku urapurapu kugazi distritu nya gutrangani za province ya inyambani tsanganu nya baningiri nyanova umu inyambani kuunga boba sipangu sibiri nya tsanganu uri ku mahungu nya gudringeze umu nya guringisi nyanova aga distrito ya jangamo mu inyambani mu limi moyo kuyi atagum ana hu girantu munya ukungurunguzu gasigwe engeza binzuri nyasunya gohoze kugajipandigire mihungu yakore nyamahungu manarapa ku gikadinya zides
1: a dinâmica matinal magazine agunyadzimindru kugira dzinovu kana dzi 11 horas a dinâmica matinal.
0: Nove horas ni 11 minutos. Mope magazine ato. Cara de catequinha de 11. É que tu ingi sinhoare. Naro se kwa idombar. Mama usiles.

0: ingrosa mwingisi wa Radio Msambiki kama hungu kujitonga ya zimindu za litsivu la muhunu kuponi nyagu ningigezi umu inyambani kiyo yinga tukura vatu nyagu kari vali vangana vanakutumisa magezi kurapu rapu umu nyazi district nyagu zirangani za ipandu nguru ya inyambani sangano nyava ningiri nyanova umu inyambani kuunga boba sipangu siviri nya sanganuri mahungu nyagu zingizi umu nyawuringisi nyanova mapedi mahungu kujitonga mahungu ya imomanza nikanea konferensishku Bernardo Solomon kuya wanakumarungi enye mtini na kumisuwera wingisi nyawani. Kuponi yaku ningigezi umu inyambani ki inga tukurago iji kwata nyakukari nyavatu vari wangana wanaku tumisa magezi ku urapu rapu kugazi district nyaku zirangani za provinsi ya inyambani. Tengo nyaku ningani rizana nilivandre maguminya stuka mezu nya ukwarekezi nya magezi ku urapu rapu singa tukudwa kujikwata jimweyo nyaku poliri nyaku ningigezi umu inyambani. Dropa la mashish ni distritu ya Rumbeni kumuku ngoneka ungutu tukamidu sisi nyagu bidwi nyamagezi kumahungu nya urapropo utakuna kujireka kupo nyagu ningigezi umu inyambani kiyo itamuse u kiyo imani kide yina kuruza tengu nyagu dingani likumina mana makumimaza na nyazimitika mutangili nyakupo nyamagezi umu inyambani Dioklisi huo kuya takwana kusora silu sisi sitakusuna kujira kuvatu nya kukari nya kuwakulikeze ya magesi ku urapurapu na kutamuse kukuyikopo nye ina simama yigimbe ajira yisetsa kasu kutukula vambi vatu wala manika kuwana kutumisa magesi ku urapurapu huo asimabili asamuse kukuyi kubidwa nya magesi singu boleze hwane uanzi sinya magesi kukasimbesi pandri
1: Atumela sana kantumwa watu kwa kuhanga la samagezi porque cada vez watu waya kwa chaba magezi vama hata ku titambotiwa ni michini yotse ijitumisako ive ituma kupinda mpimo vanga pimanisa wona ja titambotiwa ni michini sijituma kwa thumelo sikorera rishwa ku masiku akukoma sigohekela so situmela sana ntao kuwe ni kuhishani savale wakungadewa chiemela gezi munga mawo mawo puriki sichigohe kasende itumela sana ya lungisi mkwana ja hii uyeta kambe simama nindima ja tama nika tichihi shupa ngutu iyo na maka yuwa ya ku makilienti mawe matumisa magezi mungzila ya ku isinga yonu
2: magezi mwolo otomera
1: kudoto si wachitumisa mungzila ya ku isinga yonu unama uona nkama uli di kupume di damu zuma wachipume pume pume nguona vale voto ya kutumisa magezi mungzila ya ku inga yonu wama hata ku titambusha tituma kupinda mpimu tingavekwela wona
0: Dioklisio huo mutangini ya kuponi ya kuningigezi umu inyambani na kuregira kustuka medusizi nya ukulikeze magezi ku rapu rapu ndrani nya provincia sanganu nya uningeri nya nova umu inyambani kuunga zikoza kuboba sivango sivi nya sanganu yoyo singara sinakuti ningezi umu nya uringisi nya nova akumane kuna sivango kanga utamusega sanganu yoyo singa bana sina kukutzea

0: Jumba, em parceria com a Casa Provincial da Cultura de Inhambane.
1: Sama ingi suwa Radio Mzambiki ga rongo kunya Nzumba munu iendri hongo ya rimi yamana ni babi 12 mutu kunzumi ya kuye maritutu dono eo mabole 12 wia ni kasika rongo kwa tinya Nzumba
2: dichide va sapoti motini va ingi seti va Radio RM Inyambani programa Nzumba nichivele kwa Chaditiko Danyarimi 12 Roma 1 Wamulosa
1: Hibongiri kukarato kasina pero ngurku watu 12 kuyepi kasinze minope kihi wamba paka Nzumba kwa isula mhono
3: Muzika wala kuambela kunkua Ubatangu kene tenderuka unawe watani mana Ulomba taku wawa mwana anatibilachi angatibilachi saka anatibilachi chane Majima guitu muna uwe antini haka nsikatu wawo Jajike ni kansi katuwa kutenderuka tate unawe tani manu Hambucha manasi dosana, hambucha manasi masolombe la kona ni Magwitu unawe tani manakona Kanamba zula ukalu unawe tani manu

Mitumia Radio Msambiki, mso provincia Lenyampane. Wimana kavo nyadzi frequencia ishmutala kavunya 102.1 MHz kuyemu kipande kivika umuini. Masinga kavunya 89.9 kisiko 89.0 drupani kinyambane kavo nya 101.6 MHz. Pandi 88.3 funyaloro 88.0. Mabots 91.2, Jonda Média 1206 kHz. Barigambe com RM Play, cabunha www.rm.co.mc. Seu Mugisi na Manica Hina Rubeia. Tamanho kodzi manika hina kuhambanisa dzinzimu na idzi dzina tauko kwa makone ya kudzalangane kuti kula Mosambiki na idzi na bangaladzo kala kupinya dzikinsi arash

0: akulosa bhuku wochani kuukatseyo shaishai gaza ahe vamukele vapfhumba ungadixi vamukela misikara iwa hiduma na va zambezia niasa cabo delegado nampula kasi vagagaza ni maputu vahukide hanlova vatawotela ukwadi kaciwa cikhati uphingaphinga mwadoromana kanyambani khakukandike kurinzela takuweni komangwana kuba kuciwoneka misakano iwa ya vanana
1: kanina kukanakana kunatidza to Kennedy provinsi ya nyambani iprovinsi yai amukela kwakakwati vapfhumba provinsi yaidziva kushayisa vathu ini kutemba tokene ndane kadi vhiki nematsikwanyana yavava inyambani inove mtsinza kamisakano yobankisa mbidi ngutungutu katitirana ko nisikolwa vanana vanave vachikhamba manene
0: ngutona mahungu mapwalatseyo
1: mahungu mapfala kheno mkoma naramba dihora na diya miranda mabunda kasi kufala kuveni dikhamba thenga ngumsana inata ninganga nzira vayingisi tindivona kasi kufala kuveni vibulana nathu

22 horas 4 minutos kunga hekali matimu ya siku hekupinda henga singena kai nyambane mfo kulomu kuneni tima tima kutove festival de timbila na Armindo Masenge. Abílio Mangazi wazihlanu wakutala hilitzaku wazihlanu kuneni wa mitiru ya kutsalangana inga vikisi wakumahiwa kwalu mdurupeni gai nyambani.

ora na 28 minutos, mafiki zolo, iramba neima loko aku, nabi ingana male, tsama na itzakila, aku nene, aku chona, iswatiko, aku fumala male, iswatiko, uta tsama una ukwatili, ufamba utiko kela mavazu, shana kei, tsama na utzakili, mpela nga embi neima, ifanela ku, iti anyela ili ranzo, iti anyela na itzakile, mai nambili loko ishangana niskarato.